Setu ari un termain de l'or kene vaudor. Ni nem gawe yendro ben ar war vitin de zegur hanter el bamde. Hager lenn bet hager djuner ge emisyon nav nave, emisyon nav kour d'ur sador na d'ur sul, petremant e-podcast ar o pagen internet Radio Bro Djunet. Kloz an Burma ge d'un ton Rikita lorek ke Laurent Join asam ge Robert Kervran. Ke ne vo d'or tout un deve hama da souet an d'or. Bet hager war.